ngasigi sida hidakta tabirasi. Hakchangda mata-mata pomba natraga irai konglaina kudung janba fanaba yoga. Koi bining tauna chikpagi mataugumna pomba mafam-mafamda koirok-koirok-koina. Poktoi amadi madu yamna hakajai asigum laba kangbugi apumbagi mayaida kaziktang kutharabadi madugi maming udarda kawi hairibasi kayamukna piklapiklaba apumbaga loinana thorai hanna hanna amuk hanjili masibu utkut kawi asigum laba pumnamaki laina lakjingaida mamangda khaurangba chakchaningdaba oningba hakchang tuzungba amasung lumba amadi mit ngangbana chingba ubaphangi. Irai khonglai fanaba yoga sing pallabada kompre tuzumbi mahi numit khudingi thaklabadi irai khonglai fai yaingang mahiga chini angangbaga loinana charabadi irai khonglai laina fai nimmana amasung yainganga isinga loinana thitlaga nairaga hakchangda tairabadi irai khonglai laina fai chini angangbaga kafoiga amata oina champmanana yanaraga tula makai makai changda charabadi numit tarit nida numit tarit nigi manungda laina fai

0: Tabire, ariba film amadi matam isai matang matang oina. Akaswani Imphal, hauzik numit yung bamatung pung amaga minit yang kaini pancatle, manipurida maru oiba pau amadi, Delhi dagi rileda ingrazi da pau matang matang tabira si.
1: Akaswani Imphal, hauzik pau gi maru oiba pau da, mukhya mitra yung nam khem chan ngasi raiji griha mantri Govindas kontok jom jau na sarkar gi bukok thong official singa unaduna. National Highway singda pot puthok suchin tawbat apen bathon dana makum na khana kre. Sarkar ashina meyam da nomo na tangai pina sangwa polam sing mara kan phangana basu akan mathabak lakut li hairi. Imphal han Manipur Rifles ke parade ground da ngasi pangthopa tharom amada mukhya mantri yum nam khem chan singna Manipur police ta anoba gari samri humudra tret khusin na kre. National Highway kuntra tret Imphal jiriba lambi da nomo da tangai padana sangwa polam sing pobat gari cham nga kuntra security akan ba sesel tharanga loina na Imphal da pasela kre. Hauzik jiriba amda tenkar tara mari tra kuntra manga pandune le hauri. Yang kini itu sebab all mana persembahan dalam festival esen kan kuantaruk ayang dek Imphal gigi kono memang dek layba ibu ayam persembahan lasang lenda horagani mana persiste kalau ekademi nasin dona matang thagat teratur fokusa thagat apa festival asida nupi kanglo kini latar mari nupa kanglo kita rahom doyang nupun nasumang lila kuantarir utkani. Rasrapati Dorpati Murmuna Rasrapati Bhavan dengan si pangto kata apa civil investigation ceremony da kumsi sehi ke padma award umutruk yang thok lagani taruh masida. Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan, Pradhan Menteri Narendra Modi amasung, Griha Menteri Amit Shah yang natungan-tungan ba, lusingma kayaan seru yagani. Rashtrapati na Padma Vibhushan Award ani, Padma Bhushan Taruk amasung Padma Sri Mana yang kini panjang tokani. Assam Vidhan Sabha dengan si uniform civil code belisingan kontrol putokre, masih kalau ini na awang nupok lamdam da uniform civil code bel putok pasi Assam na ahan barajjo oire amasung. Asangi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na Horizons ki bhairo singda takpi tambebe ki matang da oja singda training pinaba AI educator sere saudo lagani haina Mukhyamantri na lauk thokre paung loi jare.